Nanja. Karena ya bingung, karena mikir lah, kalau kaya, kan ini pinanya, Nanja, punya cikina. Menanjikan.